Y si yo mando

0: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, saat ini sudah pukul 9 pagi ya. Dan saya ucapkan selamat menjalankan ibadah minggu pagi, khususnya teman Pro 2 yang Nasrani ya. Kiranya ibadah hari ini menjadi momen untuk menenangkan hati, menguatkan iman, dan juga mengisi kembali semangat untuk menjalani hari-hari ke depan ya. Dan buat teman-teman yang sudah di gereja ya, siapkan hati dan pikiran kamu untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa.
1: Untuk menolong.
0: Ya, untuk menemani teman Pro 2 di siang, di saat ini di pukul 9 ya, saya akan hadirkan lagu-lagu rohani Kristen untuk menemani teman Pro 2 sampai nanti di pukul 10.

Lukas 12 ayat 31. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seorang karyawan muda berdoa tiap hari sejak ia tahu ada undian berhadiah mobil Jaguar pada sebuah bank. Kebetulan ia punya rekening di bank itu. Ia berdoa sambil memaksa Tuhan mengabulkan permintaannya. Pada akhirnya, ia memiliki mobil Jaguar itu. Ia membayar pajak undian dengan berhutang pada bank. Suatu hari, mobilnya harus diservis dan ada penggantian spare part yang menghabiskan biaya belasan juta. Terpaksa ia harus memakai kartu kreditnya untuk membayar tagihan. Keesokan harinya, ia sakit karena stres dan seringkali hanya makan makanan seadanya untuk menghemat uang. Mobil mewah, jabatan bagus, status sosial, gaji besar, pernikahan dan sebagainya. Kita semua pasti menginginkannya. Jika kapasitas kita tidak memadai untuk mendapatkan hal-hal tersebut, nasib kita akan sama seperti karyawan tadi. Tuhan ingin agar umatnya hidup bahagia. Namun, jika kapasitas mereka tidak mampu menampung berkat besar, hidup malah akan menderita, bukannya bahagia. Tuhan hanya akan mempercayakan perkara-perkara besar pada mereka yang siap, pada mereka yang selalu berusaha memperbesar kapasitas. Hidup berkarakter sesuai dengan buah roh dan hidup dengan aturan main yang Tuhan telah atur dalam Alkitab. Seberapa besar kapasitas kamu saat ini? Jika kapasitas kita sudah besar di mata Tuhan, tanpa harus meminta, Dia pasti akan memberikan hal-hal luar biasa pada kita. Perbesar terlebih dahulu kapasitas kita dalam Tuhan, maka Ia pun akan mencurahkan berkat-Nya atas kita.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Seorang anak muda, ia telah berusaha memberikan dasar yang kokoh bagi keluarganya. Namun ia menemukan kekosongan di dasar sanubarinya. Ia dilanda kecemasan dan kehilangan arah hidup. Semakin hari situasinya semakin parah. Ia memutuskan untuk pergi ke dokter sebelum menjadi amat terlambat. Setelah mendengarkan keluhannya, dokter memberikan 4 bungkus obat sambil berpesan, "Besok pagi, sebelum jam 9 pagi, engkau harus menuju pantai seorang diri sambil membawa 4 bungkus obat ini. Jangan membawa buku atau majalah, juga jangan membawa radio atau tape. Di pantai, nanti Anda membuka bungkusan obat sesuai dengan waktu yang tercatat pada bungkusannya, yakni pada jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5. Dengan mengikuti resep yang ada di dalamnya, aku yakin penyakitmu akan sembuh." Anak muda tersebut berada di antara percaya dan ragu akan resep yang diberikan dokter. Namun demikian, pada hari berikutnya, ia pergi juga ke pantai. Begitu tiba di pesisir pantai di pagi hari, sementara matahari pagi mulai muncul di ufuk timur dan laut biru memantulkan kembali sinarnya yang merah keemasan itu. Sambil deru ombak datang silih berganti, hatinya dipenuhi kegembiraan yang amat dalam. Tepat jam 9, ia membuka bungkusan yang pertama. Tapi tak ia dapati obat di dalamnya. Cuma secari kertas dengan tulisan, "Dengarlah." Aneh bin ajaib. Orang tersebut patuh pada apa yang diperintahkan. Ia lalu duduk tenang, mendengarkan desiran angin pantai serta deburan gelombang yang memecah bibir pantai. Ia bahkan secara perlahan-lahan mampu mendengarkan setiap detak jantungnya sendiri yang menyatu dengan melodi musik alam di pantai itu. Telah begitu lama ia tak pernah duduk dan menjadi sungguh tenang seperti hari ini. Ia terlampau sibuk dengan usahanya. Saat ini ia merasa seakan-akan jiwanya dibasuh bersih. Jam 12 tepat, ia membuka bungkusan obat yang kedua. Tentu seperti halnya bungkusan yang pertama, tak ada obat yang didapati kecuali selembar kertas bertulis "Mengingat." Ia beralih dari mendengarkan musik pantai yang indah dan nyaman itu dan perlahan-lahan mengingat setiap jejak langkahnya sendiri sejak anak-anak. Ia mengingat masa-masa sekolahnya dulu, mengingat kedua orang tuanya yang senantiasa memancarkan kasih di wajah mereka. Ia juga mengingat semua teman yang ia cintai dan tentu juga mencintainya. Ia merasakan ada segumpal kekuatan dan kehangatan hidup yang memancar dari dasar batinnya. Ketika ia membuka bungkusan ketiga, saat waktu menunjukkan jam 3 tepat, ia menemukan secari kertas dengan tulisan "Menimbang dan menilai motivasi." Ia kemudian memejamkan mata, memusatkan perhatiannya untuk menilai kembali niat pertama ketika ia membangun usahanya. Saat itu yang menjadi inspirasi utama ia membuka usahanya adalah secara gigih bekerja untuk melayani kebutuhan sesamanya. Namun ketika usahanya kini telah memperoleh bentuknya, ia lupa hal ini dan hanya berpikir tentang keuntungan yang bakal diperoleh. Keuntungan kini menjadi penguasa dirinya. Ia telah berubah menjadi manusia yang egoistis serta lupa memperhatikan nasib orang lain. Ia kini seakan telah mampu melihat akar penyakitnya sendiri. Ia menemukan alasan yang senantiasa membuatnya cemas. ketika matahari mulai hilang dan bentangan laut berubah merah, ia membuka bungkusan obatnya yang terakhir. Di sana tertulis, "Tulislah segala kecemasanmu di bibir pantai." Ia menuju bibir pantai, lalu menulis kata, "Cemas." Ombak datang serentak dan menghapus apa yang baru dituliskannya. Bibir pantai seakan disapu bersih. Kata cemas yang baru ditulisnya hilang ditelan ombak. Siapakah tokoh utama? Mungkin kita. Mungkin pula di antara semua sahabat. Pernahkah kita secara tulus mendengarkan bahasa batin kita sendiri? Atau pernahkah kita mengingat segala yang manis maupun pahit yang terjadi di masa silam, namun telah membentuk siapa kita saat ini? Apa yang terjadi, motivasi utama hidup kita hari ini dan besok? Dan apa kecemasan kita? Mari kita menuliskan setiap beban dan kecemasan kita di atas salib kematian Yesus. Salib yang memberikan kekuatan, sebab ia sendiri pernah berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Matius 11 ayat 28.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

akan jawab. Asalkan nenek berjanji tidak akan tertawa setelah tahu. Sang nenek mengangguk setuju. Gadis kecil itu kemudian masuk ke kamarnya dan kembali dengan membawa bonekanya yang paling jelek.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: and Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepat kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Wow. Ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Matiin HP dulu ah.
3: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
2: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
4: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
3: Oh, itu namanya post holidays blues.
2: Hah? Apaan tuh?
3: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan.

0: aktivitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

Radio FM teman terbaik kamu, teman Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat hari Minggu di tanggal 27 September 2026 teman Radio. Di siang hari ini ditemani sama Rian pastinya di acara Pro 2 Hitlist teman Radio. Jadi lagu-lagu hit saya hadirkan dan informasi musik bakal saya update buat kamu di siang hari ini yang cukup panas. Bukan hanya cukup panas, tapi luar biasa panasnya teman Radio. Dan tentunya saya mau mengajak kamu kirim lagu kesukaan kamu di WhatsApp-nya Pro 2 di 0821-9914-7873. Kamu boleh kasih tau Rian lagu apa yang kamu mau dengarkan dan tentunya saya putarkan teman Radio. Sambil menunggu requestan kamu dan lagunya Tengsi yang berjudul Meji Kubiniu teman Radio yang saya putarkan buat kamu di siang hari ini.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon.

Radio FM teman terbaik kamu, teman Radio. Ada salah satu lagu yang menarik. Jadi judulnya itu, judul lagunya yaitu Haha Teman Radio, dirilis pada 2021. Dan lagu tersebut itu liriknya penuh lagu berjudul Haha, dan liriknya itu full hahaha saja teman Radio. Jadi bagaimana teman Radio?

Bayangkan teman Radua, liriknya saja full teks haha saja. Waduh, jadi itu lagu dari duo asal Belgia, namanya itu Carlotte dan Bolis, yang menarik perhatian karena liriknya itu didominasi suara tawa saja, teman Radua. Jadi dibalik konsepnya yang terdengar sederhana, lagu ini tuh menjadi bagian dari pendekatan keduanya ya dalam mengemas isu sosial dan politik lewat musik elektrok pop, teman Radua. Jadi Carlotte dan Bolis itu juga membiarkan pendengarnya menafsirkan sendiri makna dibalik lagu yang berjudul Haha, teman Radua. Apakah ini tuh tawa tersebut memiliki makna tertentu atau mungkin merupakan bentuk eksplorasi kreatif mereka, teman Radua. Jadi tergantung pendengarnya yang mendengarkan, teman Radua. Jadi katanya lagu ini tuh kemudian masuk ke album Topical Dancer yang dirilis pada 2022, teman Radua. Bayangkan sih teman Radua, pasti liriknya itu tidak bakal lupa karena liriknya itu cuma haha saja, teman Radua.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Welcome to Mobile Legends.
2: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
2: Ya, kalah lagi.
3: Terus amat.
2: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
3: Ya elah, cuma game doang.
2: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radio 420 kembali tampil di Pesta Pora 2026 di hari keduanya, teman Radio. Di tepatnya hari Sabtu di tanggal 26 September 2026. Jadi setelah hiatus dari panggung sejak 2024, dan kali ini 420 itu tampil dengan iringan, iringannya itu Erwin, teman Radua, sekaligus menjadi momen comeback ya mereka untuk kembali menyapa para penggemarnya. Dan penampilan ini tuh menjadi momen temu rindu 420 dengan para penggemarnya setelah cukup lama tidak tampil di panggung, teman Radua.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Perdua FM, teman terbaik kamu, teman Radua Agnes Monica turut memeriahkan pertandingan Indonesia versus Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026. Di mana Agnes Monica itu membawakan lagu Indonesia Pusaka pada saat masuk babak kedua alias di halftime, teman Radua. Jadi pertandingan Indonesia versus Singapura itu berlangsung di Stadion GBK Gelora Bung Karno pada hari Jumat, teman Radua, di tanggal 25 September 2026. Jadi penampilan tersebut itu membuat suasana stadion itu semakin meriah, teman Radua, dengan penonton ikut bernyanyi bersama Agnes Monica membawakan lagu nasional yaitu Indonesia Pusaka, teman Radua. Dan sebelumnya Agnes Monica itu juga tampil di openingnya ya, teman Radua, opening seremoni FIFA ASEAN Cup 2026. Ya, di mana dia itu membawakan lagu berjudul Flying Hike dan masih banyak lagi, teman Radua. Nah, selain Agnes Monica, rangkaian halftime itu juga diikuti oleh seperti Afgan dan Isyana Sarasvati, teman Radua. Dan sebagai informasi, Indonesia versus Singapura kemarin di hari Jumat itu skornya 2-0 ya, teman Radua, di mana Indonesia unggul 2, teman Radua.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Mace, su siap ke belum? Su jam berapa ini? Kita mau ke acara baru.
2: Iyo, saya su siap ini.
1: Baru? Tadi kok ada masak itu? Kompor suka mati kah?
2: Nah, sudah. Ah.
1: Yakin?
2: Yakinlah, saya kan tidak pelupa.
1: Terus kenapa saya masih dengar-dengar suara api itu, Mace?
2: Hah? Oh, astaga. Aduh, Mace, saya lupa kah?
1: Makanya, Mace, sebelum meninggalkan rumah, kok cek lagi tuh kompor, listrik, dan peralatan elektronik lainnya, Mace. Aduh, nanti tong rumah nih tabakar lagi.
2: Iya sih, kelihatannya sepele, tapi akibatnya bisa bahaya ya.
1: Betul, Mace. Jangan sampai karena kau lupa, kitong perumah nih tabakar. Borsa masih kredit lagi.
3: Sebelum keluar rumah, pastikan kompor sudah mati dan peralatan listrik yang tidak digunakan sudah dicabut. Cek kembali sebelum pergi, mencegah kebakaran dimulai dari kita.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.

Pro 2 FM teman terbaik kamu masuk di jam 12 lewat 6 waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2, saya mau mengingatkan kamu yang lagi aktivitas di luar sana, jangan lupa untuk makan siang. Ya mungkin ada beberapa teman Pro 2 yang kerja di hari Minggu ini kayak Rian teman Pro 2. Ya gitulah kalau kerja shift-shiftan teman Pro 2. Harus masuk. Di mana orang kerja kita libur, orang libur kita kerja. Jadi begitu kalau orang yang kerjanya shift-shiftan teman Radu, apalagi

ada yang mau keluar di jam agak sorean, ya tidak apa-apa sih. Mudah-mudahan sore tidak terlalu panas lah dibanding kayak siang hari ini teman Radua. Jadi Rian ingatkan aja, jangan lupa untuk makan siang, istirahat sejenak, mengisi energi kamu sebelum melanjutkan aktivitas kamu di siang hari ini teman Radua. Ada informasi UMKM dan kuliner yang bakal saya update buat kamu teman Radua, tentunya di jam 12 sampai nanti di jam 1 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 nanti ada informasi olahraga. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sorong, teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
3: 3 weeks later.
2: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
4: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang

Perdua FM, teman terbaik kamu. Kita bicara tentang buah, lebih tepatnya buah pisang, teman terdua. Ini mana buah pisang ini tuh buah yang favorit ya, teman terdua. Apalagi yang pencinta hidup sehat itu pasti pernah makan buah pisang. Dan pastinya kalian sudah pernah makan pisang ya, teman terdua. Entah itu pisang utuh atau mungkin pisang digoreng atau mungkin makanan yang berbahan pisang, teman terdua. Jadi pisang ini tuh teksturnya yang lembut ya, dan tentunya banyak orang yang suka pisang, teman terdua, berkat rasanya yang manis dan praktis dikonsumsi. Dan tentunya pisang ini tuh dijual di mana-mana ya, gampang ditemukan, teman terdua. Namun nih teman terdua, buah ini tuh buah tropis yang memiliki kecenderungan yang kerap menjengkelkan. Ini mana kualitas pisang itu bisa menurun dengan cepat, teman terdua. Apalagi kalau kalian beli di pasar misalnya ya. Itu kalau sutaruh di rumah itu 3 hari 4 hari subusuk, teman terdua. Jadi pisang itu dapat berubah warna ya, dari warna kuning cerah yang sempurna menjadi berbintik-bintik coklat dan bertekstur lembek hampir hanya dalam 3 hari atau mungkin 1 malam, teman terdua. Nah, oleh karena itu nih penting sekali untuk mengetahui ya cara menyimpannya, teman terdua, agar buah ini tuh tidak cepat busuk atau terbuang sia-sia, teman terdua. Jadi untuk menyiasati masalah tersebut, ada sebuah trik sederhana yang berdurasi 15 detik yang bisa kamu langsung praktikan di rumah selesai beli pisang, teman terdua. Jadi caranya itu cukup membungkus tangkai pisangnya menggunakan selembar aluminium foil maupun plastik pembungkus makanan sesaat sebelum meletakkannya di atas meja dapur, teman terdua. Jadi kepopuleran trik ini tuh menginspirasi lahirnya produk inovatif bernama Nana Huts, yaitu sebuah penutup silikon pakai ulang berhiasan topi mungil yang dirancang khusus menutupi tangkai pisang, teman terdua. Jadi kalau misalnya kalian buka online shop, cari aja produk inovatif bernama Nana Huts. Itu tampilan memang khusus buat menutup tangkai pisang itu, teman terdua. Jadi penutup ini tuh menjalankan fungsi yang sama ya seperti aluminium foil, tetapi memberikan sentuhan estetis yang unik, teman terdua. Emang sih kalau misalnya pakai kantong plastik kayak di atas meja itu kayak aduh, kayak kurang bagus. Jadi pakai penutup itu juga bagus, teman terdua. Jadi itu ya teman terdua, beberapa cara untuk pisang kamu pada saat beli itu awet dan bisa bertahan sampai dengan minggu atau 5 hari atau mungkin ya cukup lama lah dibandingkan kalau tidak dibungkus, teman terdua.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, atau Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Radu FM, teman terbaik kamu, teman Radu, masih ditemani sama Rian pastinya sampai nanti di jam 6 sore. Jadi teman Radu, stok makanan awet itu penting sekali ya, disiapkan untuk situasi darurat, dari beras sampai dengan makanan kalengan teman Radu. Jadi beberapa bahan ini itu bisa bertahan bahkan sampai puluhan tahun teman Radu. Jadi tidak harus selalu membeli makanan khusus ya. Jadi sejumlah bahan sehari-hari ternyata dapat disimpan dalam waktu lama jika ditangani dengan tepat teman Radu. Jadi melansir dari Times of India, di mana pakar longevity yaitu Dr. Darshan Shah itu membagikan beberapa makanan yang dapat dipertimbangkan sebagai stok darurat jangka panjang teman Radu. Jadi ada beberapa makanan yang tentunya bisa disimpan bertahun-tahun untuk persediaan darurat teman Radu. Nah yang pertama itu beras putih. Jadi beras putih ini itu termasuk bahan makanan yang dapat disimpan sangat lama teman Radu. Jadi menurut Dr. Sa, daya simpannya itu bisa mencapai lebih dari 30 tahun jika dikemas kedap udara dan diletakkan di tempat sejuk, kering serta gelap teman Radu. Dan untuk persediaan beras di rumah, beras baiknya tetap digunakan dan diganti secara berkala teman Radu. Yang berikutnya itu kacang-kacangan, di mana kacang-kacangan ini tuh maksudnya kacang-kacangan yang kering ya teman Radu, itu bisa menjadi pilihan stok darurat karena mengandung protein dan serat serta tidak perlu untuk disimpan di lemari es atau kulkas teman Radu. Jadi dalam kondisi penyimpanan jangka panjang yang sesuai, Dr. Shah menyebut itu daya simpan kacang itu dapat mencapai 25 sampai dengan 30 tahun dan pastinya kacang tersebut itu terlindung dari kelembapan dan serangga agar kualitasnya tetap terjaga selama disimpan teman Radu. Adapun juga yaitu susu bubuk teman Radu. Jadi saat susu segar sulit didapat, susu bubuk itu bisa menjadi alternatif yang lebih mudah disimpan ya. Ya di mana Dr. Sa itu menyebut produk ini tuh berpotensi memiliki daya simpan sampai dengan 15 tahun dalam kondisi yang tepat teman Radu. Namun ketahanannya dapat berubah setelah kemasan dibuka. Nah karena itu petunjuk penyimpanan dan produsen tetap perlu diperhatikan. Adapun juga daging dan ikan kalengan teman Radu. Jadi untuk sumber protein, daging dan ikan kalengan itu bisa disimpan sebagai persediaan makanan darurat. Jadi Dr. Sa menyebut daya simpannya secara umum itu berkisaran 2 sampai dengan 5 tahun. Jadi sebelum dikonsumsi, kondisi kemasan tetap harus diperiksa ya. Produk dalam kaleng yang mengembung, bocor atau rusak parah sebaiknya langsung dibuang dan tidak dikonsumsi teman Radu. Nah selain logistik stok makanan kering, dipastikan juga untuk menyimpan air minum yang memadai, garam serta peralatan memasak darurat tanpa listrik demi persiapan yang maksimal teman Radu. Kita tidak tahu ke depannya apakah ada sesuatu yang tidak diinginkan, makanya itu ya ada beberapa makanan yang mungkin kamu bisa siapkan teman Radu yang tentunya bisa bertahan sampai dengan 5 sampai dengan 30 tahun yang tadi saya bagikan ke kamu untuk stok makanan darurat teman Radu.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Santai siang di Prodway FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Santai siang.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Lihat ibuku dipukuli ayah. Tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
3: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
4: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
5: Ya, halo.
6: Dek, masih tidur. Bangun, Mbak Meh ngomong.
5: Jam berapa toh, Mbak?
6: Jam 9 loh ini.
5: Jam 9?
6: Iya.
5: Saya nanti wae ngomongnya. Aku

0: Udah kelas, sudah telat.
1: Rifki, kemana?
2: Kelas, wes.
1: Mending neng kantin gua, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
4: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
2: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
4: Nge-game sampai pagi.
2: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
5: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
6: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

Pro 2 Sport hadir kembali teman Pro 2 sampai dengan di jam 2 siang. Dan kali ini saya mau informasikan olahraga tentang UEFA Nation League 2026-2027. Ya, di mana Spanyol itu berhasil mengalahkan Inggris 3-2 dalam match day pertama grup 3 Liga A UEFA Nation League musim 2026-2027. Jadi pertandingan ini teman Radua antara Spanyol versus Inggris itu dimainkan di Stadion Wembley, London pada hari Minggu ini teman Radua di tanggal 27 September 2026. Jadi Lamine Yamal membawa Spanyol unggul cepat pada menit kedua teman Radua. Namun Anthony Gordon itu menyamakan kedudukan pada menit ke-36 dan Harry Kane membalikan keadaan menjadi 2-1 pada menit ke-40. Di mana Inggris gagal memperlebar jarak setelah penalti Harry Kane itu melambung dan mengenai Mister Gawang pada menit ke-54. Dan Alex Baena itu menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada menit ke-60 teman Radua. Jadi Mikel Oyarzabal itu mencetak gol kemenangan Spanyol pada menit ke-74 melalui umpan Baena teman Radua. Jadi pelatih Spanyol Luis de la Fuente itu memuji mentalitas anak asuhnya yang mampu membalikan keadaan di paruh kedua teman Radua. Dia mengapresiasi kedalaman skuadnya dengan masuknya Baena dan Oyarzabal yang menjadi penentu kemenangan Spanyol. Jadi pelatih Inggris yaitu Thomas Tuchel tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya teman Radua, terutama karena star buruk dan rapuhnya pertahanan akibat kesalahan sendiri. Dia juga menyayangkan kegagalan penalti Harry Kane yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Jadi kemenangan ini memperpanjang rekor tak terkalahkan Spanyol menjadi 39 pertandingan dan memimpin klasemen sementara grup 3 Liga A UEFA Nation League musim 2026-2027. Ya, di mana Spanyol akan menghadapi Kroasia di laga berikutnya teman Radua, sementara Inggris harus segera berbenah untuk menghadapi laga berikutnya teman Radua.

0: sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

teman terbaik kamu, teman Radua. Sebelum kita lanjut dengan lagu-lagu enak, saya mau informasikan bahwasannya di hari ini, tepatnya di tanggal 27 September 2026, ada beberapa peserta khususnya dari Timnas Indonesia di Asian Games 2026 yang bakal bertanding di hari ini, teman Radua. Jadi Asian Games Aichi Nagoya. Jadi ada 5 wakil bulu tangkis tampil di perempatan final, ditambah lagi laga perdana tim voli putra dari Timnas Indonesia, teman Radua. Jadi bulu tangkis jadi cabang dengan perwakilan terbanyak Indonesia pada hari ini, teman Radua. Jadi laga nomor perorangan itu berlangsung di tanggal 25 sampai dengan 29 September di Ichinomiya City Monikopal Gymnasium, teman Radua. Jadi 5 wakil Indonesia tampil di babak perempat final nomor perorangan, di mana mereka itu ada Alwi Farhan, Jonathan Christie, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul, Leo Roli Karnado pasangan dengan Daniel Martin, serta Amri pasangan dengan Nita, teman Radua. Jadi Jonathan Christie akan bertemu wakil dari Singapura di tunggal putra, teman Radua, pada hari Minggu ini. Sementara Alwi Farhan akan menghadapi perwakilan dari Chinese Taipei. Dan di ganda putra ada Fajar Alfian berpasangan dengan Muhammad Sohibul yang berhadapan dengan pasangan Korea Selatan, teman Radua. Sedangkan Leo Roli dan Daniel Martin itu akan melawan wakil Vietnam ya, di babak yang sama. Dan ada juga Amri berpasangan dengan Nita, menjadi satu-satunya wakil Indonesia di ganda campuran. Mereka melaju ke perempat final setelah mengalahkan pasangan Jepang di babak 16 besar, teman Radua. Jadi berdasarkan jadwal resmi, teman Radua, seluruh pertandingan bulu tangkis hari ini digelar ya, teman Radua. Jadi sesi pertandingan itu juga digelar di Jepang, teman Radua. Nah, selain itu tim voli putra Indonesia juga memulai kampanye di Asian Games 2026. Mereka akan menghadapi Thailand di pertandingan fase grup. Jadi laga Indonesia versus Thailand itu dijadwalkan mulai pukul 14 ya, teman Radua, waktu Indonesia Barat, di mana ini menjadi pertandingan pertama tim voli putra setelah tim putri finish di posisi ke-6. Jadi tim voli putra masih berpotensi mempersembahkan medali bagi Indonesia, sementara tim voli putri telah mengakhiri perjuangan setelah kalah dari Chinese Taipei, teman Radua. Jadi jadwal pertandingan cabang lain dikabarkan mengikuti perubahan teknis penyelenggara ya, di mana waktu berbasis sesi bisa bergeser tergantung durasi laga sebelumnya, teman Radua. Kita doakan mudah-mudahan Indonesia bisa menang dan tentunya melangkah ke babak berikutnya, teman Radua.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih di informasi olahraga teman Radua sampai dengan di jam 2 siang waktu Indonesia Timur. Ya, di mana ini tuh informasi olahraga yang terakhir sebelum kita masuk di jam 2 siang teman Radua. Ya, di mana Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga yaitu Taufik Hidayat optimistis Indonesia capai target 4 emas Asian Games 2026. Indonesia baru memperoleh medali emas keduanya dari cabang olahraga angkat besi oleh Rahmat Erwin Abdullah pada hari Sabtu di tanggal 26 September 2026. Jadi Rahmat Erwin Abdullah itu mencatatkan angka terbaiknya di 160 kg pada snatch teman Radua. Dan pada clean and jerk ia membukukan 206 kg. Jadi Rahmat itu unggul tipis atas lifter Thailand yaitu Wiarpon Wichuma yang mengumpulkan total angkatan 365 kg. Jadi total angkatan 366 kg yang dicatat Rahmat itu juga tercatat sebagai rekor dunia teman Radua. Dengan capaian tersebut, Taufik melihat peluang Indonesia menambah emas itu masih terbuka, apalagi masih ada beberapa cabang olahraga unggulan yang belum mulai bertanding teman Radua. Jadi Taufik meminta mental dan fokus atlet itu tetap dijaga teman Radua. Dia memastikan pemerintah akan terus berkomitmen untuk mendukung atlet Indonesia. Jadi emas dari cabang olahraga angkat besi itu menjadi medali emas kedua Indonesia sekaligus medali ke-23 merah putih pada Asian Games 2026. Jadi prestasi tersebut itu mengikuti keberhasilan tim beregu putra bulu tangkis yang lebih dulu menyumbangkan emas untuk kontingen Indonesia teman Radua. Oke teman Radua, sampai di sini ya saya menemani kamu di informasi olahraga, dan untuk informasi olahraga lainnya kamu bisa mengunjungi halaman resmi kami yaitu rri.co.id teman Radua. Dan di jam 2 ada informasi hiburan yang bakal menemani kamu sambil kamu lagi istirahat, recharge energi kamu sebelum melanjutkan aktivitas di esok hari, di hari Senin teman Radua. Selamat berlibur, selamat beristirahat pastinya teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Rin, duluan ya.
3: Mau apel nih.
4: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
4: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
4: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
5: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
6: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
5: Ini sedotan bambu?
6: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
5: Ngurusin ginian ribet gak sih?
6: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
5: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
6: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Radua Santai Siang menemani kamu di jam 2 lewat 20 waktu Indonesia Timur. Terima kasih teman Radua buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Produ RRI Sorong melalui frekuensi 96,7 lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id teman Radua.

teman-teman berdua, mungkin kalian pernah lagi mau pesan makanan lewat online ataupun offline, tapi bingung mau makan apa teman berdua. Niat hati mau makan enak, tapi begitu lihat menunya, otak kita itu langsung blank teman berdua. Takut salah pilih rasanya, takut harganya mungkin kemahalan, atau mungkin sampai pusing sendiri, makanan ini enak gak sih? Kalau kamu pernah mengalami hal tersebut teman berdua, yang dimana kaku pada saat memilih makanan, fix kamu itu kena fenomena yang namanya menu anxiety teman berdua. Jadi berdasarkan riset dari Prezo, ternyata sekitar 86% Gen Z yang mengaku sering mengalami cemas berlebih saat harus milih makanan di restoran teman berdua. Jadi faktornya itu banyak sekali ya teman berdua. Ya, di mana riset ini mengatakan faktornya itu tekanan harus memesan makanan dengan cepat, terus takut rugi pas mencoba rasa makanannya, plus canggung pas interaksi langsung sama pelayanannya teman berdua, alias pelayannya ya, jadi pemicu utamanya. Alhasil banyak Gen Z itu memilih buat riset terlebih dahulu ya, sebelum ke resto tersebut, di mana mereka itu riset dulu ke restoran tersebut lewat medsos, kayak mungkin saya mau pergi ke resto ini nih, berarti dia itu riset dulu makanannya apa saja dan menunya apa saja sebelum jalan teman berdua, atau mungkin minta tolong sama temannya buat menyebutkan pesanan biar tidak perlu ngomong ke pelayan teman berdua. Jadi itu ya, dimana riset dari Prezo ternyata sekitar 86% Gen Z itu mengalami sering cemas berlebih saat memilih makanan di restoran teman berdua. Kalau kamu sendiri bagaimana nih teman berdua? Apakah kalian harus riset dulu sebelum ke restoran tersebut? Atau mungkin pada saat di restoran baru kalian pilih makanannya teman berdua?

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Perduer ini seorang teman terbaik kamu, teman Redua. Teman Redua, ya di mana penghinaan nih kita bicara nih teman Redua. Ya di mana sebuah penghinaan itu ternyata bisa membekas jauh lebih lama dibandingkan pujian teman Redua. Jadi penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Personality and Social Psychology itu menyebut pengalaman negatif dapat bertahan dalam ingatan hingga bertahun-tahun, sementara efek pujian itu cenderung lebih cepat memudar teman Redua. Jadi hal ini tuh berkaitan dengan cara otak memproses pengalaman yang dianggap mengancam teman Redua. Jadi ada namanya amigdala. Ini mana amigdala ini tuh berperan sebagai sistem alarm yang membantu otak memberi perhatian lebih besar pada pengalaman negatif. Nah, sementara itu respon positif dari pujian itu dapat memicu rasa senang dan penghargaan yang efeknya lebih singkat teman Redua. Jadi hati-hati ya dengan ucapan teman Redua. Ya, di mana satu kalimat itu bisa terlupakan bagi yang mengucapkan teman Redua, tetapi bertahun-tahun membekas bagi yang mendengarnya. Jadi kita harus pintar-pintar ya mengungkapkan sesuatu teman Redua kepada lawan bicara kamu atau mungkin teman kamu ataupun yang lain teman Redua.

0: bernama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

Teman Rodua, Festival Musik Pesta Pora itu digelar selama 3 hari ya, dari tanggal 25 sampai dengan 27 September 2026 di Gambir Expo dan Hall 2 G Expo Jakarta. Jadi tahun ini tuh menghadirkan 330 penampil yang tersebar di 19 area pertunjukan Teman Radua. Jadi Pesta Pora tahun ini tuh mengusung konsep One Stop Collaboration Teman Radua. Jadi dalam festival tersebut ada Syahrini yang menjadi salah satu penyanyi yang turut memeriahkan penyelenggaraan Teman Radua, dan tentunya dia itu dijadwalkan akan tampil setelah sekitar 6 tahun vakum dari panggung hiburan Teman Radua. Jadi kehadiran Syahrini itu sudah lama diupayakan ya oleh pihak penyelenggara Teman Radua, di mana salah satu CEO bos kreator yaitu Kiki Aulia itu menyebut dirinya telah mengajak Syahrini untuk tampil sejak tahun 2022, dan dia itu baru mendapat kesempatan pada penyelenggaraan tahun ini Teman Radua. Jadi penampilan Syahrini nantinya akan melibatkan sejumlah kolaborator ya, di mana konsep tersebut akan dikembangkan dari konsep konser terakhir Syahrini, meski detail penampilannya masih dirahasiakan oleh sang penyanyi dan tim Teman Radua. Jadi Syahrini bakal tampil di Pesta Pora hari Minggu ini ya Teman Radua, di jam 6 lewat 15 waktu Indonesia Barat, sebagai salah satu agenda penutup Pesta Pora 2026. Tentunya kembalinya Syahrini ke panggung hiburan itu turut menjadi salah satu perhatian ya dalam penyelenggaraan festival di tahun 2026 ini, yaitu Festival Musik Pesta Pora 2026 Teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Jackpot. Jackpot. Ayo.
3: Depo habis. Boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
4: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Dekat dulu sini, dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam.
0: Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto,
1: Belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli ya, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Teman terbaik kamu teman Radua, PT Jasara Harja Persero mempercepat pemenuhan hak bagi para korban kecelakaan kapal KM Virgo Transport 8. Jadi sampai dengan hari Sabtu di tanggal 26 September 2026, total santunan yang telah disalurkan itu mencapai 1,27 miliar, meliputi penyerahan santunan, meninggal dunia, jaminan biaya perawatan korban luka, serta pergantian biaya penguburan. Jadi penyerahan santunan secara langsung dilakukan oleh Direktur Utama Jasara Harja, yaitu Muhammad Awaludin, kepada Dewi Indarti, istri dari almarhum Deni Dwi Saputra, salah satu korban meninggal dunia yang telah teridentifikasi teman Radua. Jadi penyerahan santunan itu berlangsung di rumah duka yang berlokasi di Duku Mecan, Desa Candi Ampel, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Hadir menyaksikan penyerahan santunan tersebut diantaranya Kepala Bidang Kedaruratan Logistik BPBD yaitu Eri Purwonugroho, Kapolsek Ampel Ibtu Edi Nugroho, Camat Ampel yaitu Edi Kusmanto, serta Kepala Desa Candi Ampel Warsito. Jenazah almarhum Deni Dwi Saputra sebelumnya tiba di rumah duka pada Jumat 25 September 2026. Muhammad Awaludin menyampaikan santunan tersebut merupakan wujud kehadiran negara, yaitu dalam memberikan kepastian jaminan perlindungan serta pelayanan kepada keluarga korban. Rincian nilai hak yang disalurkan Jasara Harja itu mencakup santunan sebesar 850 juta untuk 17 ahli waris korban meninggal dunia, 2 santunan penggantian biaya penguburan, serta jaminan biaya perawatan bagi 21 korban luka-luka dengan nilai maksimal 420 juta. Nah, selain itu Jasara Harja masih memproses santunan bagi 5 korban meninggal dunia lainnya, teman Radua. Jadi berdasarkan data penanganan hingga Sabtu 26 September 2026 pada pukul 6:15 waktu Indonesia Tengah, dari total 243 orang person on board KM Virgo Transport 8, sebanyak 161 orang telah berhasil dievakuasi. Dari jumlah yang telah dievakuasi itu, sebanyak 87 orang dinyatakan selamat tanpa memerlukan perawatan medis dan telah kembali ke rumah. Sebanyak 21 orang yang mengalami luka-luka telah mendapat penanganan medis dan dipulangkan. Sementara itu korban meninggal dunia tercatat sebanyak 53 orang. Dari puluhan korban tewas, 25 jenazah telah berhasil diidentifikasi, sedangkan 28 jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi oleh tim medis teman Radua.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Mantra 2 tentunya di jam 4 lewat jam 4 lagi jam 3 lewat 55 waktu Indonesia Timur. Selamat sore teman Mantra 2 buat kamu yang lagi menikmati hari libur, baik kamu yang lagi santai di rumah ataupun yang lagi mobile di jalan. Teman Mantra 2, ada informasi nih teman Mantra 2 mengenai dampak kurang sehat tidur teman Mantra 2. Maksudnya kebiasaan kurang tidur itu tidak sehat teman Mantra 2. Jadi hati-hati buat kamu yang mungkin sering begadang di malam hari teman Mantra 2, di mana ada riset dari Harvard itu membuktikan bahwa tidur kurang dari 7 jam per malam itu secara kronis bukan cuma bikin lemas di pagi hari teman Mantra 2, tapi langsung menurunkan fungsi memori otak kita, merusak kekebalan tubuh, sampai melipat gandakan resiko depresi. Dampaknya ke organ vital itu tidak main-main teman Mantra 2. Jadi berdasarkan studi dalam Journal of the American College of Cardiology, di mana orang yang terbiasa kurang tidur itu memiliki resiko 20% lebih tinggi mengalami serangan jantung akibat lonjakan hormon stres dan tekanan darah berlebih teman Radua. Waduh, agak bahaya ya. Jadi tidak hanya itu, penelitian dari Mayo Clinic itu juga mengungkapkan bahwa begadang mengacaukan hormon ghrelin dan leptin, yaitu dua hormon utama yang mengontrol rasa lapar. Nah, akibatnya metabolisme itu memburuk, nafsu makan makin liar, dan resiko terkena diabetes tipe 2 melonjak tajam teman Radua. Nah, kalau saya mau tanya kalian, harus jujur teman Radua, kalau kamu durasi tidur kamu berapa jam nih teman Mantra 2? Apakah 7 jam atau mungkin kurang 7 jam teman Mantra 2 setiap malamnya?

0: itu Man Radua, saya informasikan di jam 4 kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta. Kita akan mengikuti Indonesia Top 20 nasional dari jam 4 ke jam 5, dan jam 5 ke jam 6 itu ada mancanegara top 20 nasional, teman Radua. Oke teman Radua, jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sorong. Sekalian Rian pamit teman Radua, yang dimana nanti ada penyiar pengganti saya nanti balik ke Pro 2 RRI Sorong. Itu di jam 6 ada rekan saya yang akan menggantikan saya. Tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sorong, teman terbaik kamu, teman Radua.
1: Kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, kawasan Menteng mulai dikembangkan sejak tahun 1910. Seorang arsitek Belanda, Pieter Adrian Jacobus Mooyen, merancang Menteng sebagai kota taman. Meniru Twin Stad atau taman kota yang marak dibangun di Eropa awal abad ke-20. Pembangunan kawasan Menteng berlangsung hingga 1930-an. Bangunan pertama yang didirikan Mooyen adalah kantornya sendiri, Gedung Boplo yang kini menjelma menjadi Masjid Cut Mutia. Kapling-kapling di sekitarnya dibangun rumah-rumah pertama di kawasan Menteng. Dalam satu kawasan, villa-villa kecil bergaya Indis tradisional dibangun berdampingan dengan bangunan dua lantai. Selain itu, rumah dengan gaya art deco dibangun dengan desain atap mansard yang meluas. Jalan-jalan utama diperlebar dengan Burgemeester Bisschoplein, sekarang Taman Suropati sebagai pusatnya. Kawasan ini sengaja dikembangkan sebagai permukiman elit bagi para pejabat Hindia Belanda dan orang-orang kaya. Namun, dalam garis sejarah bangsa, Menteng pernah menjadi muara pergerakan kemerdekaan Indonesia. Di kawasan ini, teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda dan dibacakan di rumah Soekarno.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum aku kasih tahu ke kamu siapa-siapa aja lagu yang ada di chartnya Top 20, aku mau ngasih tahu dulu ada satu

lagu yang nyeritain tentang perjalanan emosional seseorang yang ngerasa dirinya gak cukup buat orang yang dicintainya. Tapi akhirnya kisahnya tuh kayak, ya gitu deh, ngalir ya teman Pro 2.

gak sih? Kalau menurut aku lumayan viral sih lagunya Tema Pro 2, karena memang jadi backsound berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024, cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata jalan viralnya baru di sekarang-sekarang ini tuh Tema Pro 2. Emang orang gak ada yang tahu ya, makanya gak usah berhenti berkarya. Terus aja bikin karya.

0: lagunya ya. Kita sekarang mau dengerin suatu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: juga tidak ada yang merasa dirugikan, semoga ya. Dan mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak seputar musisi Indonesia atau Pro 2 ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 10. Kita mau dengerin Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hipdut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana

0: lebih tinggi. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20 dan ternyata lagu ini masih bisa bertahan ya. Kayaknya emang bukan masalah siapa yang nyanyiin, karena kalau lagunya udah bagus mau dibawain sama siapa aja pasti oke sih, termasuk Lomba Sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Tahu deh. Tapi apa sih kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 teman-teman berdua dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: ternyata juga masih sama seperti minggu lalu. Ada seorang musisi yang dari kemarin kayaknya lagi lumayan sering banget collab sama penyanyi lain juga ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Khalif dengan 2001
1: Number 2.

Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Shilon 7 dengan Sederhana di posisi 14. Posisi 13 Romaria 24/7. Posisi 12 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Juicy.

yang mau request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Prodo FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, okay? Terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: teman terbaik kamu.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai

0: Metro.id, berita terkini dan terpercaya. Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Edi Tama.
0: Info Pro 2.
1: Calvin Harris resmi meraih gelar Guinness World Records setelah penampilannya di Sao Paulo, Brazil pada 8 Februari 2026 yang disaksikan sekitar 1,6 juta orang. DJ dan produser asal Skotlandia tersebut mencatatkan rekor sebagai penampil dengan jumlah penonton terbanyak dalam kategori DJ set oleh artis solo. Penampilan itu berlangsung dalam rangkaian perayaan jelang karnaval di Sao Paulo.
0: Info Pro 2.
1: Musisi Olivia Rodrigo telah resmi memulai turnya yang berjudul The Unravel Tour dengan lagu Drop Dead, di mana tour dimulai di Hartford, Connecticut, Amerika pada 25 September kemarin. Tour ini akan digelar di 9 negara di Amerika Utara, Eropa, dan juga Inggris.
0: Info Pro 2.
1: Dua pertunjukan Ed Sheeran di Gillette Stadium akhir pekan ini secara resmi dibatalkan seiring mendekatnya badai besar ke wilayah New England menurut TMZ. Seorang perwakilan Robert Kraft mengatakan keputusan tersebut diambil oleh pihak penyelenggara tour dan manajemen stadion bersama dengan pejabat keamanan publik karena perkiraan cuaca ekstrim dengan keselamatan penggemar dan staff sebagai prioritas utama. Foxborough diperkirakan akan mengalami curah hujan 1 hingga 2 inci dan hembusan angin hingga 40 miles per hour.
0: Info Pro 2.
1: Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman produser seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pastinya barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 National, teman produser, yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman produser, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman produser? Pasti udah gak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman produser, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang, teman produser, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.
1: No.

0: 52 di chart di peringkat ke-19 minggu ini, yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Jenny dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini, teman perdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stop newcomers minggu ini. Ada Katsai teman perdua dengan Animals.
1: Number 80.

peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih, yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart, ada Taylor Swift dengan I Know It.

0: 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Tres Eto.
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 teman program minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman program minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

Messi in Spiro dengan Die on This Hill. Yes, semua berdua pasti masih ditemani sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: masih di Intro Show Top 20 Nasional nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman berdua, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman berdua ada my man, the one and only Bruno Mars teman berdua dengan Cha-Cha-Cha. Ya teman berdua, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: dari Sin Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman Pro Duo faktanya. Karena Sin itu bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu quote unquote ya di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah ila, gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya teman Pro 2 yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman Pro 2 di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman perdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman perdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number I Just Might. Number 3.

0: selama 12 minggu di International Top 20 Nasional ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet
1: number 1.

0: setelah 12 minggu teman Pre2 langsung loh naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman Pre2. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Pro2 seluruh Indonesia. Well, teman Pro2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Pro2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Pro2. Elanda Krisnandaru sending off the air and have a great great weekend teman Pro2. I love y'all. Bye bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai

siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian

0: Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Selamat sore teman Pro 2. Balik lagi sore ini Grace menemani kalian teman Pro 2 di hari Minggu ya, tanggal 27 September 2026. Tentunya menemani kalian sepanjang sore sampai nanti malam teman Pro 2 ya, dari pukul 18 sampai nanti di pukul 00 waktu Indonesia Timur, tentunya dengan beragam informasi yang siap Grace bagikan buat kalian sepanjang sore sampai nanti malam. Dan teman Pro 2, sambil menunggu beduk azan maghrib berbunyi ya teman Pro 2, Grace hadirkan lagu-lagu bernuansa islami. Sambil menunggu beduk azan maghrib di pukul 18 lewat 13 menit waktu Indonesia Timur bagi wilayah kota Sorong dan sekitarnya. Jadi tetap stay tune teman Pro 2 di 96,7 teman terbaik kamu.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
3: Sore Ceria Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Surat cinta dari Allah tentang salat. Salat. Apabila engkau anggap salat itu hanya sebagai kewajiban, maka kau akan terburu-buru mengerjakannya dan tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah salat itu pertemuan

adalah ketika rukuk. Allah menampung badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasakan damai dalam sentuhannya. Bayangkan ketika sujud, Allah mengalas kepalamu, lalu Dia berbisik lembut di kedua telingamu. Aku mencintaimu, wahai hambaku. Bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila orang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawab, lalu kau jadi manusia berhati bersih. Masya Allah, sungguh nikmat sholat

0: Sahabat, sedekat apapun diri kita dengan manusia, tetap tidak ada yang memahami kita lebih baik selain Allah. Sekuat apapun pertolongan manusia, tetap tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita selain pertolongan Allah. Sebaik apapun kita mengadu pada manusia, tetap saja manusia hanya bisa memberi saran, sedang Allah yang memberi jalan. Maka ketika beban hidup kita datang silih berganti, kesulitan yang menghimpit, masalah datang melanda, masalah sulit diatasi, mohonlah kepada Allah. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 214.
1: Ala inna nasrallahi qarib.
0: Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat.

0: on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Mereka sudah membersihkan rumah mereka.
1: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
2: Halo?
3: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
2: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
3: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
2: Hah? Yang sabar ya, Cik.
4: A few moments later.
2: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
5: Halo?
2: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
5: Hah, yang benar?
6: Oh no!
7: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

96,7 teman Pro 2 masih menemani kalian di pukul 19 nih lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Saja juga Grace berbagi informasi buat menemani kalian ya di malam ini teman Pro 2. Dan informasi pertama teman Pro 2 ya, ini dari KKN Terintegrasi Uni Muda Sorong yang membantu warga siapkan air bersih di tengah kemarau teman Pro 2. Debu kecoklatan mengepul tipis setiap kali angin kemarau berhembus melintasi Kampung Waibu, sebuah permukiman di pelosok Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat. Tahun ini alam sedang menguji ketahanan warga desa dengan musim kering yang terasa jauh lebih panjang ya teman Pro 2 dari biasanya. Kemudian hamparan tanah yang dulunya gembur kini membelah kehausan, meninggalkan retakan panjang seperti luka terbuka. Sementara itu sumber utama kehidupan warga, sumur-sumur galian di belakang rumah mulai kehilangan kejerniannya, perlahan menyusut dari hari ke hari hingga hanya menyisakan dasar lumpur yang mengering teman Pro 2. Di tengah kepungan cuaca yang terus-menerus menyengat kulit dan juga kecemasan dari warga akan persediaan air yang kian menipis, harapan itu datang dibawa oleh 17 perwakilan berjaket Alma Mater Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, dan mereka tergabung dalam kelompok 1 kuliah kerja nyata terintegrasi. Alih-alih sekedar memindahkan rutinitas tidur ke balai desa, kelompok ini hadir membawa tantangan pembuktian kinerja melalui formasi yang unik teman Pro 2 ya. 16 mahasiswi tangguh yang dipimpin oleh satu-satunya laki-laki dengan mata jeli dan juga tekad yang bulat. Sejak dari kampus mereka datang bukan untuk sekedar membagikan teori semata ya teman Pro 2 di dalam ruangan tertutup, melainkan untuk membuktikan bahwa pendidikan tinggi harus terwujud keringat, kerja keras, dan juga tentu saja perubahan fisik yang bisa langsung dirasakan dan mengubah wajah Waibu secara nyata. Ujian pertama dari TK tersebut langsung menyambut mereka ya. Begitu mereka menginjakan kaki di desa, ancaman krisis air bersih yang sudah di depan mata, kemudian kepanikan perlahan dari warga juga ya teman Pro 2, di mana persediaan air untuk kebutuhan dasar kayak memasak dan membersihkan diri benar-benar menyentuh titik nadir teman Pro 2 ya. Saat sumut-sumut tidak lagi bisa diandalkan, menolak menyerah pada keadaan darurat bukanlah pilihan melainkan keharusan teman Pro 2. Akhirnya 17 anggota tim ini dengan cepat mengambil alih garis depan penyelesaian masalah tanpa menunggu bantuan dari luar. Ke-16 mahasiswi ini beserta sang ketua menyisir area sekitar untuk memetakan sumber mata air terdekat yang masih hidup. Jadi berbekal potongan pipa, perkakas seadanya, dan juga tenaga gotong royong bersama dengan warga kampung, mereka akhirnya mulai merancang sekaligus merakit sistem jalur distribusi air darurat. Ini jelas bukan pekerjaan yang ringan ya teman Pro 2, yang bisa diselesaikan dalam hitungan jam. Tangan-tangan yang biasanya memegang buku, kini mereka harus menarik puluhan meter pipa, membelah semak belukar, dan juga menaklukkan kontur daratan Waibu yang berbukit curam dan tidak rata. Jadi akhirnya mereka membantu warga setempat ya teman Pro 2 untuk melihat masalah yang ada di tempat itu atau di Kampung Waibu teman Pro 2. Akhirnya seluruh jeripaya mereka juga terbalaskan ya teman Pro 2. Dan ini juga hasil dari kerja kuliah nyata mereka, teman Pro 2 KKN mereka yang dilaksanakan di Kampung Waibu. Hal ini juga jadi sebuah kepastian bahwa jejak langkah 16 mahasiswi ini bersama dengan sang ketua ya teman Pro 2, yang mereka ini akan terus hidup dan juga berdetak bersama dengan rutinitas warga selama air jernih masih terus mengalir bebas dari toren untuk menuntaskan dahaga keluarga, dan juga selama sorot lampu motor masih memantul aman di tiang reflektor saat malam tiba teman Pro 2. Jadi warisan kerja keras ini akan terus bertahan dan tentunya tidak terputus bagi kehidupan masyarakat Kampung Waibu hingga bertahun-tahun yang akan datang.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Mar, aku krungu salammu. Tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
1: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
9: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
10: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
9: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
10: Oh, begitu, Dang?
9: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
10: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?

Masih di 96,7 teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini informasi dari komitmen ASDP melayani warga kepulauan dengan 4 armada, teman Pro 2. Julukan Indonesia sebagai negeri kepulauan yang membentang dari Sabang sampai dengan Merauke merupakan sebuah kebanggaan, teman Pro 2. Gugusan pulau-pulau ini juga ada di Papua Barat Daya sebagai provinsi ke-38. Sebaran penduduk di pulau-pulau ini menjadi moda transportasi laut atau perairan, menjadi pilihan utama untuk memudahkan lalu lintas warga maupun barang dari kota ke kampung-kampung di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar. Komitmen ini untuk meratakan pembangunan di kawasan 3T inilah yang diwujudkan pemerintah dengan menugaskan PT ASDP Indonesia Ferry memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengguna KM Kurisi, warga Serpele, Mama Foni Ayelo bercerita saat ini semakin mudah untuk pulang pergi dari Serpele ke Sorong karena beroperasinya KMP Kurisi yang secara rutin melayani masyarakat. Selain untuk keperluan belanja yang dilakukannya beberapa bulan sekali, Mama Foni juga mengaku menggunakan jasa KMP Kurisi ini untuk menjenguk anak yang sedang melanjutkan pendidikan di Sorong. Sehingga Mama Foni menyampaikan apresiasi atas pelayanan dari ASDP, teman Pro 2. Kapten KMP Kurisi Valentinus R. Hehanusa mengaku bangga dan senang melayani masyarakat dari berbagai pulau. Selama bertugas, kata Valentinus, cuaca menjadi faktor penentu saat berlayar, sebab keselamatan penumpang menjadi prioritas baginya di saat mengantarkan penumpang dari kampung ke Sorong maupun sebaliknya, teman Pro 2. General Manager ASDP Cabang Sorong, Fahmi Hardi, juga menjelaskan pelayanan ASDP Cabang Sorong saat ini menggunakan 4 armada feri dengan 18 lintasan. Masing-masing armada telah diberi lintasan melayani Papua Barat Daya, Papua Barat, hingga Maluku Utara, teman Pro 2. Disinggung soal kelayakan armada, Fahmi Hardi mengatakan komitmen ASDP Ferry untuk melayani secara maksimal tanpa mengabaikan keselamatan penumpang. Oleh karena itu, kapal yang beroperasi telah menjalani perawatan secara rutin dan berkala guna menjaga keselamatan para penumpang, ya teman Pro 2. Fahmi juga menjelaskan untuk saat ini jumlah armada masih dapat melayani semua permintaan lintasan yang diajukan pemerintah daerah.

Selain menyiapkan armada yang layak beroperasi untuk keselamatan teman Pro 2, SDP juga memperhatikan faktor cuaca pada saat berlayar, sehingga informasi dari BMKG sangat penting menjadi acuan sebelum berlayar.

0: motor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
3: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
2: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
3: Iya deh, iya.
2: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
1: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Ya, teman Pro 2, kali ini informasi dari kantor wilayah Kementerian Hukum Papua Barat menggelar penandatanganan perjanjian kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Penandatangan kerjasama ini dilakukan oleh Kepala Kanwil Kemenkum Papua Barat Sahata Marlen Situngkir dan juga Bupati Raja Ampat yang diwakili oleh staf alih bidang pembangunan Yosef M. Latuhaimalo. Kepala Kanwil Kementerian Hukum Marlen usai penandatanganan PKS di Hotel Maranu, Distrik Kota Waisai pada hari Kamis 24 September 2026, mengatakan perjanjian kerjasama ini mengikat dan memadukan langkah dalam mendukung pemerintah Kabupaten Raja Ampat, terutama pada perlindungan dan ekosistem kekayaan intelektual. Menurut Marlen, profesi notaris merupakan salah satu jabatan yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Raja Ampat. Kehadiran Kemenkum diharapkan dapat mendorong pemerintah kabupaten supaya bisa meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, teman Pro 2. Raja Ampat dipilih sebagai wilayah sasaran Kementerian Hukum karena merupakan kabupaten terbaik di Provinsi Papua Barat Daya. Marlen menambahkan bahwa setelah penandatanganan PKS ini akan dilanjutkan dengan pembentukan tim kerja agar pelaksanaan di lapangan berjalan dengan baik. Kerjasama tidak hanya berhenti pada aspek administratif, tapi menjadi landasan untuk membangun program dan layanan kekayaan intelektual yang dapat dirasakan langsung oleh pemerintah daerah, pelaku usaha, pelaku ekonomi kreatif, komunitas hingga masyarakat. Dari Bupati melalui staf ahli bidang pembangunan mengatakan pemerintah Kabupaten Raja Ampat menyambut baik kerjasama dengan Kementerian Hukum ini karena memiliki makna strategis bagi masa depan daerah, terutama dalam kepastian hukum dan nilai tambah ekonomi bagi semua hak cipta, produk dan juga budaya lokal.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Pod Weather. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Iya, teman Pro 2, tidak terasa ya, kita sudah di pukul 20 lewat 8 menit waktu Indonesia Timur. Dan tentunya masih menemani kalian di Jaga Malam, jangan galau malam-malam di malam menjelang Senin ini, teman Pro 2. Senin terakhir nih, di bulan September ya, besok teman Pro 2, jadi tetap semangat karena sudah mendekati akhir bulan ya, teman Pro 2. Ya, pokoknya buat kalian teman-teman Pro 2, selamat datang juga di Minggu malam pukul 8 lewat 9 menit waktu Indonesia Timur. Semoga kalian juga semua dalam keadaan sehat dan sedang menikmati waktu santai bersama dengan keluarga kalian, teman, atau mungkin sedang menikmati malam sendirian nih teman Pro 2. Tidak terasa akhir pekan juga sudah hampir berakhir teman Pro 2. Besok kita akan menjalani kembali aktivitas kita seperti biasanya. Dan besok juga jadi hari Senin terakhir di bulan September 2026. Ada yang harus sekolah, kuliah, kerja, bahkan menjalani berbagai kegiatan lainnya di hari Senin ya teman Pro 2. Tapi malam ini jangan terlalu memikirkan hari esok dulu ya teman Pro 2. Biasanya kalau sudah hari Minggu begini, aduh besok hari Senin lagi ya. Tetap semangat teman Pro 2, nikmati minggu malam kalian dengan santai dan tenang. Buat kalian yang lagi di rumah teman Pro 2, ini mungkin waktu yang tepat nih untuk kalian kumpul sama keluarga, cerita-cerita, sharing. Biasa kan ada kalimat sharing is caring gitu ya teman Pro 2. Untuk yang sedang dalam perjalanan, tetap hati-hati dan jangan lupa utamakan keselamatan kalian teman Pro 2. Dan untuk kalian yang mungkin lagi mengerjakan tugas atau mempersiapkan pekerjaan untuk besok, tetap semangat teman Pro 2. Tentunya minggu malam ini juga bisa jadi waktu untuk mengingat kembali nih perjalanan kita selama satu minggu nih bagaimana gitu ya teman Pro 2. Ada hari yang menyenangkan, ada juga mungkin hari yang cukup melelahkan teman Pro 2. Apapun yang sudah terjadi, jadikan semuanya sebagai pengalaman dan juga pelajaran ya buat kalian teman Pro 2. Nah teman Pro 2, dan malam ini tentunya Grace masih terus menemani kalian dengan lagu-lagu yang kece-kece pastinya ya teman Pro 2. Dan suasana yang santai ya di hari Minggu malam ini, jadi jangan kemana-mana dan tentunya tetap bersama dengan kami di 96,7 teman terbaik.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Halo, selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
3: Selamat pagi.
2: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
3: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
2: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
3: Loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal, Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
2: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
3: Saya nggak kenal, Mbak.
4: Hai Aisyah, lama ya kita gak ketemu.
3: Siapa ya? Gak kenal.
5: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.
6: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya. Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Jaga malam ini teman Pro 2 di pukul 20 lewat 22 menit teman Pro 2. Kali ini menemani kalian di minggu malam ini ya teman Pro 2. Kali ini ada informasi menarik buat kalian teman Pro 2. Dan ini juga kabar menarik tentunya dari dunia hiburan tanah air yang sayang untuk kalian lewatkan teman Pro 2. Kali ini datang dari penyanyi Indonesia Agnes Monica yang mungkin juga sudah berseliweran di kampungnya FYP media sosial ya teman Pro 2. Siapa sih yang tidak kenal dengan sosok yang satu ini, Agnes Mo, yang kembali mencuri perhatian lewat penampilannya di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK ya teman Pro 2. Yang menarik dalam penampilannya kali ini, Agnes Mo membawakan lagu nasional nih teman Pro 2, Indonesia Pusaka. Lagu yang memang sudah sangat familiar di telinga masyarakat Indonesia hadir dengan sentuhan penampilan Agnes Mo yang tentunya jadi perhatian para penonton nih teman Pro 2. Coba kan bayangkan ya, kalau kamu ada di GBK saat itu, di tengah suasana megah GBK, tentunya suara ribuan penonton berpadu dengan lantunan lagu Indonesia Pusaka, teman Pro 2. Tentunya menjadi sebuah momen yang berbeda dan juga penuh makna. Penampilan ini juga jadi salah satu kabar baik yang menarik perhatian di dunia hiburan tanah air. Agnes Mo sendiri dikenal sebagai salah satu penyanyi Indonesia yang aktif berkarya dan juga tampil di berbagai panggung, termasuk dalam proyek-proyek internasional juga ya teman Pro 2. Kiprahnya juga terus jadi perhatian publik pastinya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, bagaimana menurut Kam tentang penampilannya Agnes Monica yang dibawa lagu Indonesia Pusaka di GBK nih? Tentunya setiap penampilan punya cerita dan kesannya masing-masing ya teman Pro 2. Dan malam ini sambil kalian menikmati suasana minggu malam, tentunya Grace masih terus menemani kalian dengan informasi ringan, cerita-cerita yang menarik. Kalau kamu cerita juga boleh teman Pro 2, atau mau titip-titip salam boleh, langsung di WhatsApp Pro 2 Sorong 0821-9914-7873. Diulang lagi ya teman Pro 2, nomor WhatsAppnya 0821-9914-7873. Tentunya Grace masih terus menemani kalian sampai tuntas di pukul 00 waktu Indonesia Timur ya teman Pro 2, dengan lagu-lagu requestan kalian mungkin, atau lagu-lagu pilihan yang menemani malam kalian semakin nyaman ya teman Pro 2. Jadi tetap stay tune di 96.7 teman terbaik kamu.

102 FM. Teman terbaik kamu. Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Iya, teman Pro juga, kalau tadi kita sudah bahas kabar dari dunia musik tanah air, tentunya menarik ya teman Pro 2 melihat bagaimana musisi Indonesia terus menghadirkan karya dan pastinya penampilan yang mendapat perhatian dari masyarakat ya. Tapi kalau bicara soal dunia hiburan, bukan hanya musik yang sedang menarik perhatian teman Pro 2, ada juga kabar terbaru dari dunia perfilman Indonesia nih teman Pro 2. Buat kalian yang suka nonton film di bioskop, mungkin ini sudah tidak asing lagi dengan judul yang satu ini, atau kalian baru saja menontonnya teman Pro 2, Agensi Rumah Tangga teman Pro 2 ya, judul filmnya. Film yang bergenre drama komedi ini ternyata mendapat sambutan yang cukup besar dari para penonton Indonesia. Bagaimana tidak ya teman Pro 2. Film yang dibintangi oleh Nsi Istoria dan juga Afgansyah Reza berhasil menembus angka 1 juta penonton di bioskop teman Pro 2. Hingga kemarin ya, tanggal 26 September 2026, jumlah penontonnya tercatat mencapai 1.003.835 orang teman Pro 2 ya. Film yang disutradarai sama Naya Anindita mengisahkan Katia. Jadi Katia ini seorang perempuan yang kehilangan pekerjaannya dan akhirnya mencoba bangkit dengan membangun bisnis agensi penyalur asisten rumah tangga. Tentu saja ya teman Pro 2, perjalanan Katia ini tidak berjalan mulus. Ada berbagai persoalan yang harus dia hadapi, mulai dari keluarga, pekerjaan, sampai berhadapan dengan berbagai karakter klien dan juga para pekerjanya sendiri teman Pro 2. Menariknya, cerita ini dikemas dalam bentuk untuk drama komedi teman Pro 2. Jadi persoalan-persoalan kehidupan sehari-hari itu rasanya lebih ringan ya, dan juga menghibur teman Pro 2. Film ini sendiri merupakan adaptasi dari novel karya Almira Bastari ya teman Pro 2. Dari pencapaian 1 juta penonton ini tentunya jadi kabar menarik buat perfilman Indonesia. Jadi teman Pro 2, buat kalian yang malam ini lagi santai-santai di rumah atau masih bingung mau menghabiskan waktu dengan apa, mungkin film ini bisa jadi salah satu pilihan. Apalagi besok sudah Senin ya teman Pro 2, daripada pikir ya pekerjaan atau tugas yang menunggu, malam ini bisa dimanfaatkan untuk bersantai, menikmati film, atau mungkin kalian sudah nikmati dari sore tadi ya teman Pro 2, atau sekedar mendengarkan musik bersama dengan kami Pro 2 Sorong teman Pro 2. Nah tentunya teman Pro 2, setelah membahas film Indonesia yang lagi ramai diperbincangkan, kita kembali lagi nih ya mendengarkan musik di malam ini teman Pro 2. Karena pukul 20:37 menit ya waktu Indonesia Timur, dan malam ini masih panjang teman Pro 2, dan tentunya Grace masih menemani malam panjang kalian ini di malam Minggu, malam Senin nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.7 teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Game over.
1: Hai, botek-botek kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup

Ya, teman Pro 2, tidak terasa waktu sudah hampir menunjukkan pukul 9 malam ya. Terima kasih juga masih setia menemani kami di malam ini, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, mulai pukul 21 hingga pukul 22 waktu Indonesia Timur, selama 1 jam ke depan, kami akan bergabung bersama dengan Pro 2 Jakarta dalam program Pro 2 Indie. Dan buat kalian para pecinta musik indie, inilah saatnya menikmati berbagai karya dan juga pilihan-pilihan lagu yang akan menemani malam kalian. Jadi tetap di frekuensi kesayangan kalian dan jangan kemana-mana dan nikmati 1 jam ke depan bersama dengan Pro 2 Indie, bersama Pro 2 Jakarta, teman Pro 2. Dan setelah 1 jam nanti, tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur, kami akan kembali hadir untuk melanjutkan kebersamaan bersama dengan kalian dengan Pro 2 Sorong.

0: 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, penyanyi dangdut Inul Daratista bikin kejutan di hari kedua Pesta Pora 2026 pada Sabtu malam dengan mengajak suaminya, Adam Suseno, naik ke atas panggung di J-Expo Kemayoran, Jakarta. Inul sebelumnya membawakan sejumlah lagu seperti Buaya Buntung, Masa Lalu, Keong Racun, dan Yang Penting Happy.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, momen haru mengiringi pemakaman Guru Soekarno Putra di TPU Karet Bifak, Jakarta, Sabtu kemarin. Roy Suryo yang hadir dalam proses tersebut menceritakan pesan Megawati Soekarno Putri saat mengantarkan adik bungsunya ke tempat peristirahatan terakhir. Menurut Roy, Megawati bersama Guntur dan Sukmawati Soekarno Putri berkumpul untuk mengantarkan Guru dan sempat mengucapkan pesan, baik-baik ya, hati-hati.

menggelar kegiatan Wall of Jakarta di kawasan Jembatan Cinta Pulau Tidung pada 26 sampai 27 September 2026 untuk memperkuat daya tarik wisatawan sekaligus memperingati Hari Pariwisata Dunia. Acara ini memadukan seni, kreativitas, hiburan komunitas, dan kepedulian lingkungan, salah satunya lewat program Paint the Iceland. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap

ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi, algoritma itu

0: bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten. Upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya? Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Pod FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pod FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Iya teman Pro 2, kita kembali hadir ya menemani malam kalian teman Pro 2. Setelah tadi kita menikmati sajian musik dalam program Pro 2 Indie dari Pro 2 Jakarta ya. Kini kami hadirkan informasi menarik sekaligus penting dari dunia kebencanaan dan juga fenomena alam teman Pro 2. Mungkin beberapa hari terakhir ini kamu sempat melihat atau dengar kabar soal fenomena blue fire ya, atau nyala api berwarna biru yang muncul di kawasan Gunung Papandayan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Jadi fenomena alam ini tentu saja menarik perhatian netizen ya teman Pro 2. Namun dibalik keindahannya ternyata ada potensi bahaya yang perlu diwaspadai teman Pro 2. Jadi dari Badan Geologi Kementerian SDM sudah menerjunkan tim untuk melakukan pemeriksaan dan juga menganalisis fenomena ini. Berdasarkan pengamatan di tanggal 23 September 2026, terlihat pendaran menyala biru keunguan di beberapa titik di kawasan kawah. Kemudian di tanggal 24 September, nyala tersebut mulai berkurang dan terlihat lebih terkonsentrasi dengan warna biru keputihan, teman Pro 2. Jadi sebenarnya apa yang menyebabkan munculnya api biru ini ya, teman Pro 2? Menurut Badan Geologi, fenomena itu diinterpretasikan berkaitan dengan pembakaran belerang alami di area Solfatara. Tapi teman Pro 2, yang perlu jadi perhatian adalah potensi bahayanya sendiri ya. Jadi kemunculan gas panas yang berkaitan dengan belerang di kawasan kawah dapat disertai resiko paparan gas vulkanik beracun. Karena itu masyarakat dan juga pengunjung diminta untuk tidak mendekati kawasan berbahaya teman Pro 2 ya. Dan dari Badan Geologi juga menyampaikan bahwa aktivitas dari Gunung Papandayan ini masih berada pada level 1 atau normal, walaupun masyarakat, wisatawan dan juga pendaki tetap diminta untuk berhati-hati dan tidak melakukan aktivitas ataupun menginap dalam radius 500 meter dari bukaan kawah aktif, teman Pro 2. Iya, teman Pro 2, fenomena alam tuh memang bisa jadi sesuatu yang menarik untuk kita lihat dan juga kita pelajari tentunya ya. Tetapi keselamatan harus tetap jadi yang utama. Jadi buat masyarakat maupun wisatawan yang berada di sekitar kawasan Gunung Papandayan, pastinya kalian harus mengikuti imbauan dari pihak berwenang dan juga informasi resmi dari Badan Geologi. Jangan sampai tong punya rasa penasaran itu justru buat kita mengabaikan keselamatan kita sendiri ya teman Pro 2. Ya, dan tentunya Grace masih menemani kalian di Jaga Malam ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Hade, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
3: HMLLMMM, you mau pintar ya?
2: Iya, bisa kan?
3: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
2: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
3: Iya.
2: Beuh, keren men.
3: Tapi, ada satu efek sampingnya.
2: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
3: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
2: Hah?
3: Gimana? Mau lanjut?
2: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
4: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
1: Teman terbaik kamu.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Iya, teman Pro 2, jangan galau malam-malam ya. Dan tentunya tadi Grace sudah berbagi informasi mengenai yang terjadi ya di fenomena Blue Fire Papandayan, teman Pro 2. Kali ini teman Pro 2, Grace juga mau berbagi informasi ya buat kalian di malam hari ini, di jaga malam tentunya. Ya, teman Pro 2, kalau kalian pernah merasakan ini atau tidak, atau menemukan orang seperti ini atau tidak ya teman Pro 2, ketika sedang menghadapi masalah justru memilih untuk diam, tidak membalas perkataan, tidak banyak menjelaskan, bahkan dia cenderung menarik diri gitu teman Pro 2. Lalu apakah orang yang memilih diam berarti dia itu tidak peduli atau bagaimana gitu ya? Belum tentu teman Pro 2. Nah, hal inilah yang menarik untuk kita bahas teman Pro 2 malam ini dalam jaga malam kita tentunya. Bisa jadi ya, diam itu merupakan cara seseorang untuk menenangkan dia punya diri. Bisa juga karena mereka itu butuh waktu untuk berpikir sebelum bicara. Tapi teman Pro 2, ada pula orang yang memilih diam karena merasa tidak nyaman menghadapi pertengkaran atau kesulitan mengungkapkan apa yang sebenarnya ada dalam dia, hati yang dia lagi rasa gitu teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, jangan tong buru-buru mengartikan seseorang yang diam sebagai orang yang tidak peduli ya. Karena dibalik diam nya seseorang bisa saja ada banyak hal yang lagi dia pikir. Dan menariknya, mungkin tanpa tong sadar juga ya teman Pro 2, kita sendiri juga pernah ada di posisi orang itu ya. Pernah memilih diam kalau kita lagi marah, kalau kita lagi kecewa, atau kita lagi menghadapi persoalan dengan orang terdekat kita. Nah, daripada kita hanya menerka-nerka nih apa yang terjadi atau apa arti diam seseorang, malam ini tentu saja kita membahas lebih jauh mengenai karakter orang yang memilih diam ketika menghadapi konflik teman Pro 2. Jadi biasanya mereka sebagai orang yang suka memproses emosi dalam dirinya sendiri, kemudian mereka adalah orang yang mungkin ya mudah merasa kewalahan sama emosinya sendiri, atau mereka cenderung menghindari konflik teman Pro 2. Bahasa mereka juga berhati-hati dalam bicara ya. Ini kalau orang diam biasanya mereka cukup memikirkan dong punya kata-kata gitu. Atau terbiasa mengandalkan diri sendiri, atau bisa jadi juga ya teman Pro 2 sangat memperhatikan reaksi orang lain. Biasanya orang diam gitu teman Pro 2. Atau dia cenderung menjaga dia punya privasi ya, tidak mau orang lain tahu, tidak mau orang lain tahu dia punya isi hati gitu ya teman Pro 2. Dong biasanya cukup selektif ya untuk menentukan orang yang bisa dong percaya untuk dengarkan dong punya masalah pribadi. Dan pastinya ada juga yang bilang kalau orang yang diam ketika marah itu biasanya dia tidak ingin buru-buru menyelesaikan masalah, tapi dia mau kasih waktu untuk dia punya diri sendiri supaya dia punya emosi yang lagi panas-panasnya itu mereda dulu ya teman Pro 2. Jadi memang tiap orang beda begitu ya cara menyampaikan emosinya. Ada yang dengan cara marah, ada yang dengan cara mengungkapkan langsung, tapi ada juga dengan berdiam diri.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.

Iya, teman Tura 2, tadi kita bahas soal orang yang diam ya dalam menghadapi berbagai situasi atau menghadapi dirinya sendiri ya, permasalahan juga dia cenderung diam, teman Tura 2. Kali ini teman Tura 2 kita ke satu topik yang ini juga cukup dekat dengan tumpuk kehidupan sehari-hari ya, tentang kesuksesan, teman Tura 2. Siapa sih yang tidak ingin sukses, teman Tura 2? Tentunya setiap orang punya definisi sukses yang beda-beda. Ada yang sukses, ingin sukses ya, ingin sukses dalam dia punya pekerjaan, dalam dia punya pendidikan, bisnis, keluarga, atau mungkin sekedar ingin jadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Tapi untuk mencapai kesuksesan ternyata bukan hanya kemampuan yang penting ya, teman Pro 2, tapi cara kita berpikir dan menghadapi berbagai keadaan juga punya peran penting, teman Pro 2. Jadi ada, tentu saja ada cara mengembangkan pola pikir bertumbuh atau grow mindset ya, teman Pro 2. Jadi seperti apa pola pikir bertumbuh ini? Sederhananya, growth mindset ini, cara berpikir yang buat seseorang melihat kemampuan sebagai sesuatu yang masih bisa dikembangkan melalui proses belajar, pengalaman, dan pastinya usaha, teman Pro 2. Ada beberapa hal yang bisa kita mulai dari sekarang, teman Pro 2. Yang pertama, kenali tong punya pola pikir kita sendiri ya, teman Pro 2. Coba kita tanya sama tong punya diri sendiri, bagaimana kita biasanya menghadapi kesalahan. Apakah tong langsung menyerah atau mencoba cari tahu apa yang bisa dipelajari dari kesalahan tersebut ya, teman Pro 2. Kemudian yang kedua, lihat tantangan sebagai sebuah kesempatan. Jadi tantangan memang tidak selalu menyenangkan, tapi dari tantangan tong juga bisa belajar sesuatu yang baru dan pastinya mengetahui sejauh mana kemampuan kita. Kemudian yang ketiga adalah bersabar, teman Pro 2 ya. Perubahan tidak terjadi dalam satu malam. Mengembangkan diri adalah sebuah proses. Jadi jangan terlalu keras sama diri kalian sendiri ketika hasil yang kita inginkan belum tercapai ya. Selanjutnya kita harus fokus sama tindakan positif. Tidak perlu terus-menerus mengatakan sama tong pun diri sendiri kalau tong tuh tidak mampu. Lebih baik tong lihat apa yang sudah kita lakukan dan langkah apa yang bisa kita perbaiki. Kemudian teman Pro 2, jangan ragu untuk bertukar pikiran dengan orang lain. Kadang kita membutuhkan sudut pandang yang baru ya, teman Pro 2, berdiskusi dengan orang lain itu bisa membantu kita untuk melihat sebuah persoalan dari sisi yang berbeda. Ya, teman Pro 2 ya. Kemudian yang keenam itu, ubah cara kita memandang kegagalan. Kegagalan itu bukan berarti perjalanan harus berhenti. Dari kegagalan tong bisa mengetahui nih apa yang perlu diperbaiki dan mencoba kembali dengan cara yang lebih baik. Berikutnya, tuliskan tujuan yang ingin kamu capai. Tidak harus langsung sesuatu yang besar, tapi kamu bisa mulai dari tujuan sederhana. Tuliskan kemudian perlahan ya, dan lakukan langkah-langkah untuk mencapainya, teman Pro 2. Kemudian yang kedelapan ya, belajar mengapresiasi keberhasilan orang lain. Keberhasilan seseorang itu tidak selalu harus jadi alasan untuk membandingkan diri, teman Pro 2 ya. Justru bisa jadi kesempatan buat kalian untuk belajar dan mengambil inspirasi.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Iya, teman Pro 2, tadi kita bahas soal sukses ya. Dan tentunya masih berlanjut membahas soal kesuksesan teman Pro 2. Dan tentunya kita berikutnya ya teman Pro 2, kita bisa tuliskan tujuan apa yang ingin kita capai. Tidak harus selalu sesuatu yang besar ya. Kita bisa mulai dari tujuan sederhana, tuliskan, kemudian perlahan lakukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan-tujuan sederhana itu teman Pro 2. Yang pasti belajar mengapresiasi keberhasilan orang lain juga sudah sempat kita sampaikan tadi teman Pro 2. Kemudian ya, jangan takut minta masukan atau umpan balik dari orang lain. Kadang kita tidak menyadari kekurangan kita sendiri ya teman Pro 2. Pendapat dari orang yang kita percaya itu pastinya bisa membantu kita untuk mengetahui bagian mana sih yang perlu saya perbaiki. Dan yang terakhir teman Pro 2, sadar diri. Sadar diri itu memang penting ya teman Pro 2. Sadari bahwa kita harus langsung mahir, tidak harus langsung mahir dalam segala bidang atau dalam segala hal. Kalau ada sesuatu yang belum kita kuasai, bukan berarti kita tidak bisa teman Pro 2 ya. Mungkin kita hanya membutuhkan lebih banyak waktu untuk belajar dan berlatih. Iya teman Pro 2, dari 10 hal tadi ya, ada satu pesan sederhana yang bisa jadi pesan buat kita malam ini ya teman Pro 2. Yang pasti jangan takut berkembang. Tidak masalah kalau hari ini kita belum sehebat orang lain. Tidak masalah kalau kita pernah gagal. Tidak masalah juga kalau perjalanan kita lebih lambat ya. Yang penting kita tetap mau belajar, memperbaiki diri, dan pastinya mau coba lagi. Karena kesuksesan itu bukan hanya tentang seberapa cepat kita sampai di tujuan, tapi juga tentang bagaimana kita bertumbuh sepanjang perjalanan kita itu teman Pro 2. Dan tentu saja semoga informasi malam ini yang bisa jadi sedikit motivasi ya buat kalian teman Pro 2 yang sedang mengejar impian kalian. Jangan lupa hari esok adalah kesempatan baru untuk menjadi versi diri kita yang lebih baik teman Pro 2.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

Iya, teman Pradua, tidak terasa waktu terus berjalan dan kini kita sudah mendekati pukul 23 waktu Indonesia Timur. Nah, khusus teman Pradua yang masih setia menemani malam ini, sebentar lagi kita akan memasuki program Jazz Musik ya, teman Pradua. Dan tentunya selama 1 jam ke depan, waktunya kita bersantai dan menikmati alunan musik pilihan tanpa banyak kata dan tanpa banyak cerita nih, teman Pradua. Biarkan musik yang menemani jaga malam kalian dan pastinya jangan galau ya, teman Pradua. Dua. Buat yang lagi santai di rumah, yang masih menyelesaikan pekerjaan atau mungkin sedang dalam perjalanan, semoga lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menjadi teman yang menyenangkan juga buat kalian ya, teman Pradua. Jadi tetap di 96,7 teman terbaik kamu dan jangan kemana-mana.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas.

lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Beb, coba saya minta kue tadi.
5: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu nih. Sampai siang. Wah, ya, saling.
4: Enak juga ya.
6: Eh, kok bikin apa?
4: Mau buang sampah toh?
6: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
4: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
6: Buanglah sampah pada tempatnya.

setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini kutanam, saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau, ku tak berhak lagi untuk mengungkit kembali.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua. Sebelah sama kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Teman Pro 2, dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Minggu tanggal 27 September 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman Pro 2. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan akan kembali hadir esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani, Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Pro 2 dan akhirnya terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman berdua dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 teman terbaik kamu. Mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Kelemak 2 Sorong, mengantarkan acara siaran untuk hari ini di hari Senin tanggal 28 September tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman berdua, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: This is

Ada seseorang yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia ingin meminta izin untuk berjihad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Ia menjawab, "Ya, masih." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya." Hadis riwayat Muslim. Ayah, ibu, mungkin aku berjalan dengan sangat lambat, tapi yakinlah, itu adalah perjuanganku untuk bisa membahagiakan kalian.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Produe FM,
4: teman terbaik kamu.
5: Game over.
6: Hai, bote-bote kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
7: Kenapa Moni? Judi online le. Memang butuh batu le. Su bilang stop sudah. Son lama lu su jadi gembel nih.
6: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
8: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
9: Pro 2 FM.
10: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
10: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Apakah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Saban hari masih saja merasa kurang, merasa menjadi orang yang belum mempunyai

Yang sering terucap adalah keluhan-keluhan. Ya Allah, kapan aku punya ini? Ya Allah, kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam.

Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak tugas kuliah. Di luar sana, banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana, banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Di panti asuhan sana, banyak yang merindu keluarganya. Bahkan, ada yang hidup sebatang kara. Fabi'ayi ala irobbikum atukatiban. Kenapa ayat ini diulang sampai beberapa kali dalam surat Ar-Rahman? Karena Allah ingin ingatkan kepada kita betapa banyak nikmatnya yang lupa untuk kita syukuri.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. Bapak?
2: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Kara lagi.
1: Bapak kok main judi lagi?
2: Tidak mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
1: Ah, alasan.
2: Hus, kau diam sudah. Mace, kau sudah masak?
1: Sudah.
2: Makan ah. Wih, batu ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
1: Iya, aku makan batu sudah. Aku kasih uang di mana jadi? Aku hanya main judi saja toh. Stop, kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
3: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
4: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
5: Tren apaan ini?
4: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
5: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
4: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
5: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
4: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu.

0: iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

0: Ih, mulai sekarang kita putus. Aku akan hilang dari pandanganmu mulai sekarang juga. Jadi jangan sampai kamu kejar-kejar aku lagi.
1: Kemanapun kamu pergi, aku akan kejar sampai kamu ke ujung dunia. Karena kehilangan kamu, itu rasanya kayak kehilangan arah kompas hidupku.
0: Allah lebay, emang kamu tahu ujung dunia itu di mana?
1: Aku tuh tahu segala-galanya ya. Titik ujung dunia pun, itu aku tahu. Jadi kemanapun kamu pergi, akan ku cari sampai kamu itu ketemu.
0: Emang di mana ujung dunia itu?
1: Ujung dunia itu ada di tempat berpenghuni paling terpencil di dunia, yaitu Pulau Tristan da Cunha di Atlantik Selatan. Nah, jauh banget dari mana-mana. Sering dijuluki ujung dunia yang sesungguhnya. Nah, pulau ini itu punya populasi yang sangat kecil. Dan ternyata pulau ini tuh terletak di Samudra Atlantik Selatan dan sering dianggap salah satu ujung dunia. Nah, letaknya itu sekitar 2.400 km dari Amerika Selatan.
0: Ih, kok kamu tahu sih sampai panjang lebar gitu?
1: Taulah. Jadi gimana? Masih mau mencoba pergi dariku? Jangan ya, Dea. Jangan.

96.7 FM Pro 2 teman terbaik Bunda ini. Hey, selamat pagi teman Pro 2, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Menemani kalian di pagi hari ini ramah hadir menemani teman Pro 2 sampai nanti di jam 11 siang. Dan ya, pagi hari ini mendung teman Pro 2 ya. Tapi aneh sih, entah ini apakah karena asap ya atau mendung karena beneran akan mau turun hujan teman Pro 2 ya. Belum lagi ternyata cuaca yang panas banget yang tentu tidak turun hujan ya sudah cukup lama tentu di Kota Sorong dan sekitarnya. Ramah himbau sih buat teman Pro 2 semua, untuk orang rumah juga yang mungkin suka bakar-bakar sampah, hati-hati ya kalau mau bakar sampah, lihat-lihat lagi lah, jangan sampai kebablasan loh, karena situasi lagi tidak memungkinkan untuk teman Pro 2 harusnya bakar-bakar sampah, apalagi sampai buat api yang sangat besar, takutnya malah susah dipadamkan karena cuaca memang lagi panas banget teman Pro 2 ya. Terus juga buat teman Pro 2 semua, ini Rama punya informasi bahwa ada kejadian yang tidak mengenakan. Kemarin ada kebakaran di BTN situ teman Pro 2, ludes satu rumah akibat tadi tuh bakar-bakar sampah. Jadi buat kalian semua, kalau bisa buang aja di tempat sampah deh, nanti orang tempat sampah yang bakar-bakar sampah tersebut, kamu jangan dulu deh ya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Udah babe, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, babe? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
2: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
2: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
2: Ya udah beb, nih sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar tahu.
0: Proudhon FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Game over.
1: Hei, bote-bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

bagaimana rasanya duduk di dalam ruangan yang sejuk? Belum lagi cuaca belakangan panas sekali. Menikmati embusan angin AC yang membuat hari-hari kita begitu nyaman. Tapi, tahukah kamu, fasilitas kemewahan ini ternyata lahir bukan dari niat untuk mendinginkan manusia, melainkan dari secari kertas yang basah. Bagaimana kisahnya? Ini dia. Semuanya bermula pada tahun 1902 di Brooklyn, New York, sebuah pabrik percetakan raksasa, Sackett Wilhelms and Publishing Company, sedang mengalami krisis besar. Mereka merugi jutaan dolar, alasan utamanya sepele, tapi sangat mematikan, cuaca yang panas dan super lembab. Udara lembab membuat kertas memuai dan berkerut, belum lagi tinta warna-warni merah, kuning, biru, dan hitam. Sama sekali tidak mau menempel atau tercampur dengan pas, karena kelembapan udara yang tidak stabil. Hasilnya, cetakan hancur, produksi gagal total. Keputusasaan itu, diutuslah seorang insinyur muda brilian lulusan Cornell University yang bekerja di Buffalo Forge Company. Namanya adalah Willis Carrier. Usianya 25 tahun. Suatu malam setelah lelah memikirkan masalah pabrik, ia berdiri termenung sambil menunggu kereta di stasiun kereta api Foggy, Pittsburgh. Malam itu, stasiun diselimuti kabut tebal. Sambil menatap kabut malam, sebuah pikiran melintas di kepalanya. Carrier menyadari satu hal penting. Kabut itu sesungguhnya adalah uap air yang mengkondensasi. Dari fenomena alam sederhana itulah, sebuah ide cemerlang meledak di kepalanya. Sekembalinya ke pabrik, pemuda brilian itu langsung merancang mesin pengontrol udara pertama di dunia. Cara kerja revolusioner. Pertama, udara ditiupkan melewati pipa-pipa yang didinginkan oleh air es. Kedua, uap air langsung mengembun dan terserap pada pipa dingin tersebut. Ketiga, hasilnya adalah udara kering dan suhu yang bisa diatur persis seperti yang diinginkan.

0: Hasilnya luar biasa. Pabrik terselamatkan. Kertas kembali mulus. Tinta menempel sempurna. Dan proses produksinya berjalan lancar tanpa peduli betapa panasnya cuaca di luar sana. Dari sebuah masalah kertas basah di pabrik percetakan, Willis Carrier mengubah peradaban manusia untuk selamanya. Tidak hanya menyelamatkan industri kertas, tapi juga menciptakan penyejuk udara, cikal bakal AC modern yang hari ini membuat saya, kamu, dan kita semua hidup nyaman di belahan bumi manapun.
1: Selamat pagi, teman.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Pada suatu ketika,
3: ya, masuk.
4: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
3: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
2: Beberapa hari kemudian.
3: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
4: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
2: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
5: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: The enemy reaches the battlefield. Eden, belum merdeka juga lo.
7: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
6: Nah lo itu aja masih perang.
7: Perang? Ini game online bro. Game online.
6: Udah sono.
7: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
6: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
8: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

96.7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Dan hey, selamat pagi. Terima kasih sekali lagi Rama ucapkan buat kamu yang terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong di kesempatan pada pagi hari ini. Nah, teman Pro 2, di mana ini ada informasi terbaru mengenai gempa ya. Per kemarin berarti ya, tanggal 27 September. Di mana enggak terlalu besar sih untungnya teman Pro 2. Gempa dengan 3,4 magnitudo tercatat terjadi di wilayah Papua Barat. Ini kedalamannya 15 km. Pusat gempa itu di Kaimana, Tenggara, teman Pro 2. Tenggara Kaimana, Papua Barat. Data gempa ini tercatat dalam informasi BMKG. Belum ada informasi mengenai dampak maupun kerusakan akibat gempa ya. Dan sepertinya aman-aman saja sih, 3,4 teman Pro 2 di Tenggara Kaimana. Ya, semoga saja tidak terjadi hal-hal yang buruk ya. Dan semoga saja tidak ada gempa lagi teman Pro 2.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI.